Mak mbunga wisisi iyo kwa saradu ekska FM tamalaya iwisisi hng inkale gongawa khaso na hit aya program hng saa kanku ike a uwa. Plasente abrapsen ka kwa ngaya mungke. Kaiti de tanka cha he dawa kla chusi kwa tutwa chukwa chiki prengwa ka chukwa he kamka he dawa asimuka. Kuna kanga kwa gomdawa da dawa akula muku ke yangchungwa. Takunini kuna kanga a oda dawa kla deyula krisi trota a cha kratuna. Wachiki kang kanku ika ngwa kalaga a o kamkwa ta yekit inja mwge kankuika unkewa SABC ngaibilungisa kawusinke kongke XK FM day on le glongwa presenta yewa sa listi jekang saa kankuika nchiki kalungso kamkwa mwge ka e takchamke asa kankuika ngwa chamke hewa vunstak ke wula awa ialfiri ati ke wula awa ialfiri ngamakwa diartak manita ke kongke XK FM day egi ngutuwa chamke kawisisi ke ngukama chamke kawisisi kewa SABC ngaibilungisa kawusin SABC ngaibilungisa kongkanga at kongkanga at 3.

50 minute kangide ngqode icinga sizigigo umuntu tanki ngxaka ina 50 minute kide ngqode icinga sizithethe nikamba mtheke minute kini yahem tanki kwa qhamqa mta program ike yaqhabe ngawa tamde kide ngqode saka ya owa lir fardhida mtheke tesa ke ka tike ya tsake ke a owa ti gehen ka verskillende gehen ke he our Vermont of technique ke uzela mku gika longsa tem te kite ke sa ke kankala akita kli u ke ya wa titi ke he ti je anwa ngi u kwa ini ke titi ke he awola ge ya kham kwa ini ke ka titi ke ya wa study method ke tu pas iki ka ya wa notas ke ka kwa inigika ya uwa disa kika okwediwa ma ama gita niya wa wani chiki hiki kawa chiki hii a uhi anhi chidhi kika ngun kama chidhi kika ngun longisaka ngoka ngunhi wakui mchengi mweka ngamta program kika ngse niki yiko masiki wala se Tukam jodoh saya warna kau kan giawa kalau keling kamu jadi nak giung aku ya geng saya kulit tiga ni mai kita aku kama om jauh program kita contoh yang tiga geng kau kisah kamu kau om jauh program kita angsi niki kau masih ada gigi kau wala giat kamu jauh kau yang om jauh program ya belum masa kita wi kita fikir kau yang program ni kau kau pelat tua jadi siapa yang kena guna tiga dia sih kamu kau tak kami ni game cakap program kita kelas dalam tu kita ulat kong, ayam cakap kita sih kau matai, tambah jam cakap kau tu kita kamu ke krisi, tang kita ngoda kita ngaku ya allir fardah kita, gengsa, kau ikat gih ya kali u, tambah jam cakap ngoda kita ngaku ya wa, kau gak kaya nga, kaya kaya wa, kena kuat memilih he, isi dibeli ni cakap hikaya hikaya kalung sakon, jatang kita ngoda kita ngaku desa kau ikat gih ya kalik tu makoi datang kalik tu menderitin siapa ke niha dengan jatuhkan modal wah jadi tak ikut.

5 minute gete ngqondo ke mcinga ke konke radio XKFM ni mta giya sika mcamta programming giya wa classic ke kawi imte giya ngqo tisumo imte giya sanki ka program se kwato wa giya kango ke kisi imte tanga giya ngqo ka cinga ka ya wa tisumo kani kona ka giya sa guli tikpeno imte tisumo gita a utkam imte ngqo kisi imte giya cinga wa yang giya kong na kwa polis mapuno giya wa imte giya cinga ungaling nunta giga kanga yangwa kashiwi o Louisa giga sao tika wati jala ki wala sengi chwanu wani wala ngayti chendini ka giga wasika magdani guna ati witini ringa sika muka nunga konga wati wala mchangi wale ati witini kandako dokula yi tika wati mwe hongi nwa kanga tisumu tamaja krisi mta giga kanga wa ngayme kani oti kwa kanga guna dagisem daga kito amo ko kahoy kaya kanun mo yasa na gitawa talik agang kung unva kasi mo nako de mililimhiyin talaga yah longesa skola namtagyan skola kani tibika ona talika brutally tumulimus ka gikan ko nga ka yawa English kani kuna wag mo tagyan ko nga ng mga program yah kolasi kika wiki wala si ang dako mo tagyan ko nga kasi Kena kau ganggu awak kalau keleng, mesti tu negita aku ada sah. Kena kat tempat kita outcome, wah, kita gigi kena, himan kita gigi kena macam kaleng. Kena kau ganggu awak cikongi, himat tu saya kau nampat tu negita kena di mana, sama macam kaleng. Kena kau boleh gani, kau boleh kau kita kita aku, wah kita tanggi, wah, ya kau nampat program kita, atau kita gigi kau nampat gigi, sama macam kau tu negita, tapi kau nampat gigi. Ya sika maklai wa ni mtaki angakang siyewa Munito gita ngode kumutunga Akha ki wala sengi chonga Mtaka gita duwa ngawa Mta program ki gansi Ini ki kumasi ati gwe Ki kwe wala gya kam Kini akhiri gani guna Gani sila ngangam ta gita Akkawi ngam ta program Tawadan kati wita kahana Kwa markes ta gita ati ngangwaka Kasi gitu ati ki kumasi giwa Ngam kukuma ki Dolviri, hingga kerajaan itu mengaku kembali kemunculan kuna, kewala sejari wakil tetangga, hingga akan mengambil program kebang seni ke, hingga masih kewala senda, tangkukau nerten siapa ke, niakam tegi asiga matai, atau kekum tegi akaram jam takkan muda kum tafita, dan nam tafita kulinga, tegi dan muda kum tafita semua tegi dasar kulit penuh ma, ya kita akan.

0: tisimo wola ke XKA FM
1: honor ten siwa ke niha
2: kaya ba kan ako mabaka kulo ko jao amen yang namba siya chawa yang namba siya chawa